0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku terpaksa. Terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM.
2: Okey, baik saudara, seketika kita bersama pelapor Nora Shikin Harun yang kini berada di N31 Bangan Pinang dan N32 Lingi. Silakan.
3: Baik, pintu pusat penamaan calon di 36 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun bagi PRN Negeri 9 ke-16 akan dibuka sebentar saja lagi dengan proses penamaan calon yang dijadual bermula pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti. Saya kini berada di Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Port Dickson bagi mengikuti perkembangan semasa proses penamaan calon kerusi N31 Bagan Pinang dan N32 Linggi. N31 Bagan Pinang dijangka memberi saingan pada PRN kali ini dengan pertembungan tiga penjuru, iaitu calon daripada Parti Pakatan Harapan, Parti Perikatan Nasional dan juga Parti Bersatu. Dan semestinya tumpuan terarah ke kerusi panas N32 Linggi yang setakat ini bakal menyaksikan juga pertembungan tiga penjuru, iaitu calon Pakatan Harapan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, calon Parti Barisan Nasional, Datuk Muhammad Faizal Ramli yang juga penyandang kerusi Dun Linggi, serta calon Parti Bersatu Datuk Zamri Mat Said. Dikit perkongsian, calon Pakatan Harapan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun sebelum ini telah berkhidmat sebagai adun N13 Sikamat selama 4 penggal. Namun atas hasrat beliau sendiri untuk terus berbakti kepada rakyat di kawasan yang berbeza, beliau kini memilih untuk bertanding di kerusi N32 Linggi berbekalkan pengalaman luas sebagai Ahli Parlimen P132 Port Dickson serta rekod kepimpinan yang dimilikinya. Sementara itu, calon Parti Barisan Nasional Datuk Muhammad Faizal Ramli pula pada PRN 2023 telah memperoleh 1,461 majoriti apabila merekodkan 7,832 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional Zamri Mat Said dengan 6,371 undi. Dapat saya kongsikan juga suasana di PPC Port Dickson ini mula dibanjiri oleh petugas pilihan raya dan juga agensi media tempatan sejak dari pukul 7 pagi tadi lagi. Cuaca juga baik setakat ini dan diharap ia dapat berterusan agar proses penamaan calon dapat berjalan dengan lancar. Dan itu dia sedikit perkembangan di PPC Port Dickson. Kita kembali bersama-sama dengan Aizat di Konti. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk perkembangan terkini hari penamaan calon pilihan raya PRN Negeri 9 ke-16 di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Dongeh Undi 2026.

0: Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Lukman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Apa hal ini? Mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara. Sejujurnya.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Sebenarnya dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16, yang diminta semua pihak tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan juga institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Ini menurut Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuni Aswaran Ramaraj. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat, dan juga para pengundi diminta untuk sentiasa bersikap harmoni dan juga bertoleransi, mengelakkan maki hamun serta sentimen yang memecah belahkan hubungan jangka panjang. Dan kita perlu fokus kepada idea dan juga dasar perancangan pembangunan negeri. Itu menurut daripada Timbalan Menteri Perpaduan Negara. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan bagi mereka yang terlibat dalam PRN Negeri 9 ke-16 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dan untuk anda, terus setia bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM.
1: Baik, saudara, seketika kita

0: bersama rakan pelapor Muhammad alias Cik Rahim yang kini berada di N10 Nilai. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Saudara, jika seawal pukul 7 pagi lagi kami pihak media telah berkumpul di kawasan Wisma Majlis Bandaraya Seremban ini bagi mengikuti proses penamaan calon bagi PRN Negeri 9-16 iaitu bagi 6 kursi DUN melibatkan N09 Lengging, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Dan cuaca agak baik saya kira pagi ini di sini dan berharap berterusan sehingga selesai urusan penamaan calon pada pagi ini. Turut kelihatan pasukan keselamatan polis serta petugas SPR turut berada di sini bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar pada pagi ini. Dan suasana di dalam ruang lega Wisma Majlis Bandaraya Seremban ini semestinya tertumpu kepada kerusi panas iaitu N10 Nilai, yang mana seperti pengumuman parti-parti politik terdapat 4 calon yang bakal bertanding semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arukuma dari Pakatan Harapan menentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Parti Bersatu dan Berjasa. Tidak hanya itu, para penyokong dari kesemua parti yang bertanding turut hadir di sini bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Proses penamaan akan berlangsung selama 1 jam dan selepas itu jumlah calon akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Setakat ini dahulu perkembangan dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Konti Nasional FM. Silakan.
2: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk perkembangan terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya PRN Negeri 9-16 di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Doleh Undi 2026.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran media dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi, N26 Cembung seramai 26,547 pengundi, N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi, manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman, iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di National Fair.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi bersama saya dalam Kopi Bola Pagi. Bahang Piala Dunia FIFA 2026 kini benar-benar sampai ke kemuncaknya apabila hanya tinggal dua perlawanan sebelum kita mengetahui siapa bakal bergelar juara. Esok awal pagi waktu Malaysia, tumpuan lebih dahulu terarah kepada aksi penentuan tempat ketiga yang menemukan Perancis dan juga England. Walaupun bukan perlawanan akhir, kedua-dua pasukan pastinya mahu menamatkan kempen dengan kemenangan dan juga membawa pulang pingat gangsa sebagai penutup perjalanan mereka di Piala Dunia kali ini. Bagi Perancis, perlawanan ini cukup istimewa kerana ia dijangka menjadi aksi terakhir Didier Deschamps selaku ketua jurulatih selepas lebih sedekad mengemudi Les Blues. Sudah tentu beliau mahu mengakhiri tugasnya dengan satu lagi kemenangan yang begitu bermakna. Selepas itu, perhatian seluruh dunia akan beralih kepada aksi kemuncak awal pagi Isnin apabila Spanyol bakal berdepan Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Kedua-dua pasukan berjaya mengharungi laluan yang cukup mencabar untuk melangkah ke final dan kini hanya dipisahkan 90 minit atau mungkin lebih daripada menjulang trofi paling berprestij dalam bola sepak dunia. Spanyol tampil dengan aksi yang cukup konsisten sepanjang kejohanan menerusi permainan yang tersusun dan juga disiplin. Argentina pula sekali lagi membuktikan pengalaman, semangat juang dan keupayaan mereka bangkit dalam situasi sukar menjadi kekuatan utama pasukan. Segala-galanya kini menjurus kepada satu penamat yang pastinya dinanti-nantikan. Apapun keputusannya nanti, Piala Dunia FIFA 2026 telah menghadiahkan pelbagai detik yang sukar dilupakan. Daripada kejutan pasukan bukan pilihan, kebangkitan dramatik sehinggalah aksi bintang-bintang dunia yang mencuri tumpuan. Dan kejohanan kali ini sekali lagi membuktikan mengapa ia menjadi acara sukan yang paling dinantikan di seluruh dunia. Selain aksi di Padang, kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 turut dapat dirasai di Dataran Merdeka menerusi Festa Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang akan berlangsung dari 17 hingga 19 Julai ini, dan pengunjung bukan saja boleh menikmati pelbagai aktiviti, gerai jualan dan juga skrin gergasi untuk menyaksikan perlawanan ini secara langsung. Malah turut dihiburkan dengan persembahan artis popular tanah air termasuk Jofli Zo, Yusri, Nabila Razali, Syihazike, Hazrin Amira Rais serta ramai lagi. Kemuncak acara bermula pada petang Ahad di mana semua yang hadir bersama-sama menyaksikan aksi Piala Dunia secara langsung di Dataran Merdeka. Jadi, jangan lepaskan peluang menyaksikan dua aksi terakhir ini yang bakal melengkapkan sejarah Piala Dunia FIFA 2026. Sama ada di rumah bersama dengan keluarga maupun bersama dengan ribuan penyokong di Dataran Merdeka. Inilah masanya untuk menikmati penutup sebuah kejohanan yang penuh dengan drama dan juga aksi yang begitu berkualiti. National FM, radio utama bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peruski.
2: Jalan-jalan

0: dan Nigel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM.
1: Baik saudara, seketika kita bersama rakan pelapor Amar Irfan Rahmat yang kini berada di N01 China. Silakan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan tugas saya yang berada di Konti Nasional FM. Ketika ini saya berada di pusat penamaan calon Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu bagi proses penamaan calon untuk DUN N01 Cenah yang menjadi tumpuan sempena juga dengan pilihan raya negeri DUN ke-16 Negeri Sembilan. Jadi kalau saya boleh kongsikan suasana di pagi ini, keadaan memang sudah mula meriah dan seawal pagi lagi pengamal-pengamal media sudah berada di sini untuk mengikuti setiap perkembangan dan membuat persiapan bagi liputan penamaan calon. Dan cuaca pagi ini juga alhamdulillah cukup baik, jadi proses pergerakan calon penyokong dan petugas pilihan raya setakat ini berjalan dengan lancar. Dan yang paling mencuri tumpuan, calon-calon yang bertanding juga sudah pun tiba bersama penyokong masing-masing, dan kehadiran mereka disambut dengan sorakan kibaran bendera parti serta laungan semangatlah daripada para penyokong yang memenuhi kawasan sekitar Dewan Besar Kuala Kelawang ini. Memang sebenarnya kita dapat rasakan suasana pilihan raya ini semakin memuncak dan masing-masing hadir dengan semangat yang cukup tinggi dan sudah tentu mahu memberikan sokongan penuh kepada calon pilihan mereka. Dalam sedikit masa lagi, kita akan mendengar pengumuman rasmi daripada Pegawai Pengurus Pilihan Raya berhubung calon-calon yang sah bertanding selepas selesai proses penyerahan dan semakan kertas penamaan calon nanti. Jadi untuk DUN N01 Cenah, Pakatan Harapan mempertaruhkan Anthony Lok Siu Fok daripada DAP. Anthony Lok merupakan setiausaha agung DAP selain Ahli Parlimen Seremban dan juga Menteri Pengangkutan, dan beliau akan mempertahankan kerusi DUN Cenah dan berdepan calon Barisan Nasional iaitu Siu Kong Chun daripada MCA dan sekaligus akan menyaksikan pertembungan dua penjuru untuk kerusi ini. Bagaimanapun, senarai rasmi calon yang sah bertanding hanya akan diketahui selepas pengumuman dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya sebentar lagi, kerana pada waktu ini calon-calon sedang berada di dalam dewan untuk urusan serahan borang dan akan dilakukan semakan selepas selesai proses tersebut. Saya kira itu sahaja perkembangan terkini daripada pusat penamaan calon Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu di Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan saya di Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk perkembangan terkini hari penamaan calon pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Dongeh Undi 2026.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Lukman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Terkini di Nasional FM, ikuti lapor terus hari penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM.
2: Baik, saudara, seketika kita bersama rakan pelapor Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak Kalim yang kini berada di N27 Rantau. Silakan. Silakan Azizi Syahril. Baik, kita teruskan Azizi dengan laporan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama

untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: di Nasional FM. Ikuti Lapor Terus Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM.
1: Baik, saudara, ketika kita bersama rakan pelapor Muhammad Azizi Syahril Abdul Razak Kalim yang kini berada di N27 Rantau. Silakan.
2: Terima kasih, rakan tugas di Nasional FM. Alhamdulillah, kesemua calon-calon yang akan bertanding di N25 Paro, N26 Cembung, N27 Rantau dan juga N28 Kota telah pun menghantar borang penamaan calon. Seawal 8.45 minit pagi tadi, mereka telah pun tiba di Dewan Seri Rembau ini dan nampaknya berjalan dengan baik dan dengan lancar, dan ketika ini menunggu sahaja untuk pengumuman senarai calon-calon yang bertanding bagi empat dun yang saya sebutkan tadi yang akan diumumkan oleh pegawai pengurus pilihan raya Encik Omar Zahm bin Umar Isa. Jadi untuk pengetahuan pendengar Nasional FM, setakat ini bagi PRU 16 ini, keempat penyandang masih lagi mengekalkan untuk bertangkusi masing-masing yang terdiri daripada Parti Barisan Nasional, iaitu Dato' Sri Utama Johor Mahmud Hassan atau dikenali sebagai Tok Mat, akan mempertahankan kursi N27 Rantau. Turut mempertahankan kursi Dato' Zubairi Idris N26 Cembung dan juga Suami Aini di N28 Kota, manakala Muhammad Kamal Rizal Mazlin daripada Perikatan Nasional kekal mempertahankan kursi di N25 Paroi. Makalah Pakatan Harapan mempertaruhkan empat muka baru, iaitu Dr. Azizul Hakim Mahdi akan berdepan dengan Tok Mat di N27 Rantau. Bagi N25 Paroi, calon yang ditengahkan Ustaz Syahir, Dini Nazrul Murad akan bertanding di N26 Cembung. Manakala Ustaz Alif Ibrahim juga akan bertanding di N28 Kota. Manakala dua calon baru daripada Parti Bersatu, iaitu Haji Nazri akan bertanding di N25 Paroi dan juga Akmal Aboy di N28 Kota. Setakat ini berjalan dengan lancar proses penamaan calon dan insyaAllah kita akan mengetahui secara keseluruhannya apabila diumumkan oleh Encik Omar Zahri Umar Isra selaku pegawai pengurus pilihan raya sebentar lagi. Jadi itu laporan saya dari Dewan Seri Rembau, kembali bersama rakan sukan di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM untuk perkembangan terkini Hari Penamaan Calon Pilihan Raya PRN Negeri 9 ke-16 di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM. Dongeh Undi 2026.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim. Silakan, Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan, menentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak menedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal, berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sasante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Scan berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM meraihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di sini. Dan untuk anda, seperti biasa, saya akan temankan sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Dan semoga anda terus ceria di hari Sabtu ini bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada perancangan bersama dengan rakan-rakan dan sebagainya. Pastikan anda berhati-hati di mana sahaja anda berada. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana Map Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lembat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa kawasan, yang itu di negeri Kedah, di kawasan Kulim dan juga di Bandar Baru, manakala di Pulau Pinang, di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga di seberang Perai Selatan, manakala di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak termasuk juga di kawasan di Kuala Kangsa, di Pahang pula meliputi di Kuantan. Sehingga 11 pagi ini Sabtu 18 Julai 2026. Amaran ribut ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Map Malaysia menasihatkan untuk sentiasa merujuk keadaan cuaca terkini jika ada sebarang perancangan untuk melakukan aktiviti riadah, terutamanya di kawasan air terjun. Okey, dan untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nazan Al-Fam sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di sini terus temankan anda hingga jam 12.30 hari ini. Dan sebenarnya proses penamaan calon PRN Negeri 9 ke 16, kesemua 8 pusat penamaan calon PPC bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 ini ditutup pada 10 pagi tadi selepas sejam dibuka bermula dari 9 pagi. Menurut pegawai pengurus pilihan raya mengumumkan bahawa penutupan di semua pusat penamaan calon dan kempen PRN bermula selama 14 hari hingga 31 Julai dan berakhir pada 11.59 malam. Dan penyokong mula berkumpul seawal jam 7 pagi tadi dengan cuaca sangat baik sepanjang proses penamaan calon. Dan sehingga kini, daftar pemilih dikemas kini hingga 4 Jun 2026 sebanyak 889,490 pengundi berdaftar termasuk pemilih awal tentera dan juga polis. Itu dia sedikit informasi mengenai penamaan calon PRN Negeri 9 ke 16 dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kembali lagi di National FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizan Azan. Dan untuk waktu ini, saya nak kongsikan kepada anda kemas kini berita melalui platform portalberita.rtm.gov.my. Antaranya, 3 rumah musnah dalam kebakaran di SPMP Labuan. 3 buah rumah separa kekal musnah dalam satu kejadian kebakaran di Skim Penempatan Masyarakat Pelarian SPMP semalam, di mana panggilan kecemasan diterima pada pukul 1.22 petang dan jentera tiba kira-kira 5 minit kemudian. Ia melibatkan 24 penghuni termasuk orang dewasa, kanak-kanak dan juga sebuah motosikal terbakar sepenuhnya. Operasi pemadaman melibatkan 17 anggota bomba dan juga 2 jentera kebakaran, dan kebakaran dapat dikawal pada pukul 1.57 minit petang. Dan seterusnya, ekonomi Malaysia tumbuh 5.8% pada suku kedua 2026. Ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku tahun kedua ST2 2026, meningkat berbanding 5.4% yang dicatatkan pada suku pertama tahun ini. Pertumbuhan dipacu sektor perlombongan, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan sektor pertanian. Menyusut, perkhidmatan terus penyumbang utama, disokong oleh perdagangan, borong dan juga runcit termasuk maklumat dan juga komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Itu di antara sedikit informasi perkembangan di portalberita.rtm.gov.my, dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali di National FM bersama dengan saya Aizad Azam, bertemankan anda untuk waktu ini. Dan seperti biasa, saya doakan semoga anda semua dalam keadaan yang sihat dan juga ceria sambil mendengarkan National FM. Pelbagai perancangan ya mungkin anda lakukan pada waktu ini. Ada yang merancang untuk berjalan-jalan bersama dengan keluarga, juga merancang untuk bertemu dengan sahabat lama kan di hari cuti dari Sabtu ini. Jadi gunakan kesempatan dan masa yang ada ini dengan sebaiknya. Namun perlu berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan. Contohnya jika sedang memandu, berlaku kemalangan dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang berhampiran. Semoga baik-baik saja dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan National FM sentiasa di hati. Dan juga sahabat-sahabat saya yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Siti Musliha yang berada di Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan. Dengan ucapannya, selamat pagi buat semua rakan-rakan yang mengenali diri ini. Dan juga semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Juga kita ada Encik Mama Rauf yang berada di Kuantan, Pahang. Juga ada Siti Zulaika binti Ishak yang berada di Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan National FM. Dan juga bersama dengan sahabat kita Muhammad Haikal Muhammad Karin yang juga berada di Sarawak, yang juga pendengar setia Nasrul FM, tetap setia mendengarkan daripada semalam sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia dan juga terus kekal bersama dengan Nasrul FM. Ini dia lagu daripada Search, Fantasia Bulan Madu, khas untuk anda. Nasrul FM sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Malaysia. Anda sedang bersama dengan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu 12 tengah hari hingga ke pukul 6 petang nanti. Dan pastinya saya nak ucapkan selamat berhujung minggu, selamat bercuti kepada anda yang bercuti, kepada yang bekerja, selamat bekerja diucapkan. Dan moga-moga apa yang anda lakukan, yang bakal anda lakukan pada hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Okey, dan terima kasih kepada sahabat saya Aizat Azam yang sudah pun berlalu meninggalkan anda dan telah pun teman anda selama 6 jam beliau ke udara bermula pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 12 tengah hari, dan saya menyambung tugasannya insya Allah sehingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi banyak yang nak saya kongsikan, tetapi sebelum itu anda akan dengarkan lagu-lagu hiburan untuk tengah hari ini. Tanpa henti, lagu-lagu retro untuk anda semua. National FM, sentiasa di hati.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arus.
0: Lukman Penoski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Dr. Yusri Abdul Halim. Bukalau radio dan Syihaz Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma. Oh.

0: Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis ketanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Lukman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Yusri.
1: Apa hal ini? Mendengar lagu Bukalau Radio
0: dan Syihab Zikir. Sama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuk.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Gemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizal Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Gemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Dun Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Siaw Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife, New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun, sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali di jam yang kedua tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional hujung minggu. Sudah pun 1:14 tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda yang dengarkan di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Indonesia, juga yang dengarkan di Brunei dan juga Singapura. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, tepat pada pukul 1:22 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada Muslimin dan juga Muslimat. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Kita bersama Ustaz Rozi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau, ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran. Ya, karena itu dia pasti akan datang شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah ya. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam je, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama Suratul Ikhlas. Bukan saya saja baca tau, bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran, dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Waktu sekarang pukul 1.42 minit petang dan saya Hazel masih lagi teman anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Hari ini hari Sabtu, ramai yang bercuti hari ini dan esok, dan banyak perancangan yang telah pun dirancang bersama dengan keluarga yang tersayang, bersama dengan kawan-kawan. Kan ada yang nak makan di luar, nak habiskan masa bersama-sama dengan keluarga. Apapun yang anda lakukan waktu ini, semoga yang baik-baik sajalah untuk anda semua. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang memeriahkan ruangan komen di Facebook rasmi kita di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Agustina Agon, katanya selamat bertugas DJ Hazel, terbaik layan dari Kuching Sarawak. Terima kasih juga seperti biasa kita ada Siti Salwa. Kak Siti Salwa kita katanya salam hujung minggu DJ Hazel in the house. Selamat tengah hari dan petang bersiaran di konti Nasional FM sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan nasional hari Sabtu. Katanya terima kasih DJ Hazel perkongsian info terkini dan juga lagu-lagu pilihan terbaik. Moga sukses selalu dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Okey, sama juga kepada Siti Salwa, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, dan kita ada juga Maini Emma Abdul Malik, katanya selamat bertugas. Sadin-Sadin pun ada, tidak ketinggalan Janet Zai, katanya semoga hari ini sihat ceria, happy konti sehingga jam 6 petang. Katanya jom layan lagu-lagu yang menghiburkan. Okey, kita ada juga Siti Hijana Tajur Rahim Jana, katanya salam ceria selalu, selamat berhujung minggu kembali di konti 12.6 dan juga selamat bekerja buat pendengar Nasional FM, layan lagu-lagu best pada hari ini. Terima kasih untuk anda. Saya akan bacakan lagi satu persatu insyaAllah di ruang udara. Jadi teruskan hantar ucapan, apa juga perkongsian, insyaAllah saya akan bacakan di ruang udara Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda semua. Kita berada di zon lagu-lagu terkini. Ini dia Faizal Tahir dan juga Mimpi Bila Sampai Waktu untuk anda, Nasional FM.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rohman Peroski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Gol Dunia RTM.
3: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini, namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
4: Gordon for Kane!
3: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
4: And Mbappe! Star after French star!
3: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baru saja berlalu menghiburkan anda Lembayung Tari terbaru dari Wani Hasrita pukul 1.55 minit petang waktu ini. Dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti ringkas yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Tetapi sebelum itu jangan lupa esok saudara untuk kita sama-sama menyaksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 secara langsung untuk kita semarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia. Esok pada pukul 10 pagi 19 Julai 2026 hari Ahad di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak Darul Rizwan. Anda boleh ikuti siaran langsung menerusi RTM dan juga Facebook Live Merdeka 360. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Tentunya National FM sentiasa di hati ini dia kemana ni untuk anda. National FM.

0: anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus bersiaran bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda semua yang masih lagi dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada. Apa juga yang anda lakukan waktu ini. Mungkin ada yang dah selesai makan tengah hari pada hari ini bersama dengan keluarga. Selamat berehat untuk anda semua. Selamat berhujung minggu. Dan pastinya terus dengarkan Nasional FM sambil anda berehat di hujung minggu ni, kerana saya akan putarkan hanya lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Dan di jam ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu terkini untuk anda yang pastinya mendengarkan kami 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pastinya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa untuk anda tonton perlawanan bola sepak Piala Dunia untuk penentuan tempat ketiga dan keempat antara Perancis dan juga England pada 19 Julai pagi nanti pada pukul 4 pagi di saluran Sukan Plus dan RTM Klik, juga di saluran TV OK dan RTM Klik. Jangan lupa untuk anda tonton perlawanan tersebut. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia, okay? Trivia yang pastinya trofi asal Piala Dunia yang pernah dicuri di London pada 1966 dijumpai semula oleh seekor anjing bernama Pickles. Dan trofi itu ditemui semula 7 hari kemudian oleh seekor anjing peliharaan bernama Pickles yang terhidup bungkusan surat khabar berisi trofi tersebut di sebalik semak samun di South London. Kerana trofi asal Piala Dunia ini pernah dicuri semasa pameran jelajah sebelum kejohanan Piala Dunia yang berlangsung di England. Itu antara trivia yang saya kongsikan dengan anda sebenarnya dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang nak sampai ke kemuncaknya. Dan semestinya Radio Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu. Jangan lupa juga sebagai pelanggan New Mobile, anda juga berpeluang untuk memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour yang bernilai RM250,000. Dan pastinya kami di Nasional FM akan membawakan siaran langsung menerusi Nasional FM dan juga info-info yang akan kami bawakan dari masa ke masa. Baik, kita nak terus hiburkan anda semua dengan lagu ini. Duck Dig Duck, Duck Dig Duck 3.0, kerana anda tak sabar nak mengetahui siapakah yang akan merampas Piala Dunia ataupun trofi Piala Dunia pada tahun ini, antara Spanyol ataupun Argentina, mana satu pilihan anda. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: lagi?
1: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Peruski.
3: Jalan-jalan pun seorang.

0: Kiazi K. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Okey, kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu sambil dengarkan National FM, dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda petang ini. Dan pastinya saya nak menyapa kembali lah rakan-rakan kita di ruangan komen. Seperti biasa, meriah nampaknya pada petang ini. Kita ada Nenek Ani, katanya selamat berhujung minggu, salam ceria selalu. Kita ada juga Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu, katanya terbaik buat semua pendengar dengar National FM. Okey. Dan Nuriwi juga tidak ketinggalan. Muhammad Muhaimin katanya, Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bertugas di segmen Nasional Hujung Minggu. Okey, Ita Chot seperti biasa dari Ipoh hadir. Ipoh Perak. Terima kasih Ita Chot. Timbul Tawau pun ada seperti biasa. James Pengiran. Kita ada juga Muhammad Ramli Jaafar. Tidak ketinggalan Muhammad Faizal Osman. Sofia Darus. Katanya Assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ceria selalu. National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Zubir Bujang. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zubir. Salam hujung minggu buat DJ Ezel. Katanya seperti biasa. Ucapan Zubir. Selamat bertugas Nasional Hujung Minggu 12.6. Katanya semoga Kak Ezel dirahmati dan diberkati sentiasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya layan lagu-lagu retro dan terkini pilihan Kak Ezel, mantap katanya. Terima kasih Zubir Pujang kerana setia mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, dan kita ada juga Princess Su. Katanya happy konti menerusi segmen Nasional Hujung Minggu 12.6. Okey, ramai lagi yang menghantarkan ucapan-ucapan dan juga perkongsian mutiara kata dan sebagainya. Saya akan bacakan untuk anda seperti biasa di ruang udara untuk kita menghiasi ruang udara hujung minggu ini dengan ucapan-ucapan anda. Okey, jangan risau, ada masanya saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi teruskan hiburan untuk anda semua. Ini dia Insomniacs featuring Yoni Boy untuk anda bersuara National FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Okey, baik. Itu dia baru saja berlalu menghiburkan anda sangkar derita. Persembahan Hakim Rusli membawa kita ke pukul 2.43 minit petang. Harapnya tak ada lah ya yang derita petang-petang ni. Dan pastinya kita ceri-ceriakan hidup kita, gembira-gembirakan hidup kita kerana hidup ini hanya sekali. Okey, dan pastinya hujung minggu anda ini anda penuhkanlah dengan perkara-perkara yang menggembirakan. Kan? Kadang-kadang dalam hidup kita ni bukan semua perkara perlu kita balas. Kan, orang bercakap buruk tentang kita, tak semestinya kita perlu bercakap buruk juga tentang orang tersebut. Orang menyakitkan hati kita, tak semestinya kita perlu menyakitkan hati orang tu balik. Kan, kerana apa? Memaafkan dan memilih untuk kita diam itu jauh lebih menenangkan daripada kita menyimpan dendam. Bukan sebab kita lemah dan sebagainya, tetapi sebab kita memilih untuk kita menjaga hati kita sendiri daripada terus dibebani dengan rasa dendam, rasa marah dan sebagainya. Semoga hari ini, petang ini kita semua diberikan hati yang lapang untuk kita memaafkan orang lain dan terus melangkah ke hadapan. Jadi untuk anda semua, ini dia Balas Balik Nabila Razali.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Baik, sudah pun 3.09 minit petang waktu ini. Cepat, betul masa berlalu. Okey, dan harapan saya semoga petang anda ini berjalan dengan baik. Sama ada mungkin ada yang sedang berehat di rumah, keluar berjalan bersama dengan keluarga ataupun masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi-destinasi yang telah pun menjadi pilihan anda. Mungkin ada yang nak santai-santai je di rumah petang ini. Apapun yang anda lakukan, kita hargai perkara-perkara ataupun momen-momen kecil dalam kehidupan kita. Kerana kadang-kadang bila kita menghargai perkara-perkara yang kecil macam ni, kebahagiaan itu datang daripada perkara yang paling sederhana. Okey, apapun anda lakukan pada petang ini, semoga petang ini membawa ketenangan lah, dan juga semangat yang baik untuk kita.

berhujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Okey. Dan saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk anda hantarkan lagu permintaan menerusi pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh tuliskan nama anda, nama penyanyi dan juga tajuk lagu yang diminta. Kalau permintaan anda itu tak ke udara hari ini, malam ini, mungkin malam esoknya. Kalau tak malam esok, malam yang seterusnya. Jangan risau, kerana pilihan bersama 2.0 ni kita siarkan setiap malam lagu-lagu permintaan anda. Okey. Dan kita nak teruskan lagi hiburan petang ini di hujung minggu untuk anda. Ini dia gabungan Ernie Zakri dan juga Ede Govinda. Untuk anda semua, masing-masing, Nasional FM sentiasa di hati. Okay.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rohman Penus.
2: Jalan-jalan.

0: FM, Diana White dan Nigel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Baik, 3.24 minit petang. Waktu ini di jam yang keempat tugasan saya, Ezel menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan harapan saya semoga anda terhibur hendaknya setakat ini dengan lagu-lagu yang telah pun saya keudarakan. Lagu-lagu retro, lagu-lagu terkini. Okey, dan pastinya hari ini hari Sabtu 18 Julai 2026. Ada yang menyambut hari ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun diucapkan kepada anda. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan pastinya yang baik-baik sajalah untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Dan juga ada yang menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Okey, selamat ulang tahun perkahwinan lah untuk anda semua. Ada juga yang menghadiri majlis pertunangan perkahwinan pada hari ini, kenduri kendara dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Okey. Dan saya nak berinteraksi kembali dengan rakan-rakan kita di ruangan komen. Seronok kita tengok banyak ucapan dan juga kiriman dan juga perkongsian semestinya dari anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Marsa Saleh. Katanya selamat petang, selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Katanya semoga tugas Ezel lancar, dipundahkan segala urusan hingga penghujung siaran, dan selamat berhujung minggu. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Elbiana Rosliana Lia. Salam dari Seratok, Sarawak. Katanya selamat lemai. Bahasa Iban lah tu dalam kurungan katanya. Salam sejahtera dan selamat bertugas di konti Nasional FM kepada DJ Ezel untuk segmen Sinfoni. Layan lagu-lagu dan juga lagu-lagu hit terbaik katanya berhujung minggu di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita ada juga Razak Balangi, tidak ketinggalan Ainul Jaafar AJ. Terima kasih banyak-banyak. Masya Rasul Nurul Hanan katanya assalamualaikum DJ Ezel. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di petang Sabtu di hujung minggu. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami sentiasa. Okey. Kita ada juga Nikmas katanya selamat tengah hari, selamat petang lah sekarang ni. Terima kasih Nikmas. Kita ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, juga Ita Rozaya yang kongsikan gambar roti apa ni, roti canai ke ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Katanya Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah. Katanya dah makan ke kak? Belum lagi makan, tapi pagi dah makan lah. Katanya jaga kesihatan semua sahabat-sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Ita. Juga kita ada Umi Nab dan Hasno Rizal. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian anda menuliskan ucapan di ruangan komen. InsyaAllah kejap lagi saya akan bacakan ramai lagi yang mengantarkan ucapan dan juga perkongsian-perkongsian di ruangan komen untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia penyanyi yang akan membuat persembahan di konsert Fiesta Piala Dunia 2026 nanti di Dataran Merdeka. Ini dia gabungan Lukman Podolski dan juga Bunga. Sudah kahwin ke belum? Pertanyaan. Terima kasih untuk anda, Nasional FM.

0: Abang Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Mini Piala Dunia.
3: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
1: Okey, waktu sekarang pukul 3.41 minit petang. Waktu ini ada yang dah segar ke dengarkan lagu Mati Lampu tadi? Okey, dan pastinya terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tak kiralah kepada anda yang sedang memandu ataupun yang sedang berehat di rumah. Okey, apapun yang anda lakukan, terus dengarkan Nasional FM walau di mana jika anda berada. Okey, dan tidak terlambat rasanya untuk saya dan juga Nasional FM mengucapkan tahniah kepada sahabat kita Nurul Hidayah Mat Nawa yang memenangi Perak menerusi anugerah ataupun hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025 malam tadi untuk lintas langsung berita radio terbaik untuk sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Jadi tahniah diucapkan sekali lagi kepada Dian Nawai. Okey, semoga kemenangan ini menjadi pembakar semangat lah kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain juga untuk terus berusaha dan juga melakar lebih banyak lagi kejayaan pada masa akan datang. Dan juga tahniah kepada semua warga RTM yang turut memenangi hadiah emas. Kita ada juga pemenang-pemenang hadiah utama, pemenang emas dari radio dan juga di TV. Pastinya menerusi hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025 yang telah pun diadakan malam tadi. Jadi tahniah diucapkan. Dan apapun, terus dengarkan Nasional FM dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Hujung Minggu.

Kelly. Mendengar lagu bukanlah radio. Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali di jam yang kelima. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan hari ini, hari Sabtu, bertarikh 18 Julai 2026, bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijri. Dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda kemas kini yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Lelaki direman 4 hari disyaki miliki peluru pelbagai jenis tanpa permit. Seorang lelaki direman 4 hari bermula hari ini berhubung penemuan 205 butir peluru hidup pelbagai jenis tanpa permit sah. Perintah reman ke atas lelaki berusia 49 tahun itu dikeluarkan penolong pendaftar mahkamah Rashidah Azmi bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Ketua Polis Daerah Kangar ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata suspek ditahan semasa serbuan dilakukan 5 Julai lalu di sebuah kediaman di Pangsapuri Terinai di sini. Hasil serbuan membawa kepada penemuan sebuah kotak hitam berisi peluru yang disembunyikan di bahagian bawah almari. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-A Akta Senjata 1960 dan pesalah boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Dan berita seterusnya, skor marathon 2026 lebih 50,000 banjiri Putrajaya sasar rekod MBOR. Lebih 50,000 pelari dari dalam dan luar negara membanjiri Putrajaya bagi memeriahkan skor marathon 2026 hari ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Skor Sports Management, Patricia Tan, sambutan luar biasa terhadap acara berkenaan memungkinkan acara berkenaan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR sebagai acara larian terbesar negara. Beliau memaklumkan seramai 24,000 peserta mengambil bahagian dalam kategori larian 5km dan 10km pada hari pertama. Acara tahun ini turut diserikan dengan sambutan ulang tahun ke-10 rakan penaja utama AIA Vitality menerusi Birthday Hub dengan memberi kejutan kek cawan kepada lebih 240 pelari yang menyambut hari lahir pada tarikh perlumbaan. Dan berita seterusnya, PRN Negeri Sembilan SPR sahkan 103 calon bertanding rebut 36 kerusi DUN. Seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 selepas proses penamaan calon ditutup pukul 10 pagi tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata pihaknya menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan calon yang layak bertanding bagi PRN Negeri Sembilan. Dan itu yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Dan anda boleh ikuti berita sepenuhnya menerusi utama 5 petang yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baru saja berlalu menghiburkan anda yang terpisah cuma jasadmu. Persembahan Zairani membawa kita ke pukul 4.20 minit petang waktu ini. Dan pastinya saya Ezel akan teman anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 18 Julai 2026. Pastinya kita dah masuk dalam zon lagu-lagu retro untuk anda yang gemarkan lagu-lagu retro. Okay? Dan pastinya ada yang masih lagi memandu waktu ini, hati-hati memandu. Ada yang fikir nak minum apa petang ni kan, ataupun ada yang fikir nak makan apa malam ni. Jauh lagi perjalanan kan. Apa kata anda sambil-sambil anda minum petang atau apa juga perancangan anda, pastinya anda terus dengarkan Nasional FM. Okey, dan banyak sebenarnya lagu-lagu yang terbaik kejap lagi yang akan saya putar kan khas untuk anda semua. Okey, dan saya nak kongsikan dengan anda persiapan terakhir sedang dilakukan untuk majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM 2026 di Dewan Seri Perdana Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Tanjung Rambutan Ipoh hari ini. Dan pastinya majlis yang akan berlangsung esok akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan dipenuhi dengan pelbagai persembahan menarik dan juga penuh patriotik. Antaranya ada acara menarik seperti larian Patriot Merdeka pada 11 pagi dan juga pelancaran lagu tema HKHM 2026 yang akan dinyanyikan oleh penyanyi lelaki tersohor Tanah Air. Okey, dan pastinya anda boleh tonton esok menerusi RTM dan juga anda boleh dengarkan menerusi Nasional FM. Okey, dan kepada Muslim dan juga Muslimat, sebagai panduan kepada anda, akan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 4.46 minit petang. Dan selepas itu nanti juga anda akan diperdengarkan perkongsian Nidaul Islam untuk hari ini yang bertajuk Hidup dengan Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab, terbitan Suhaila binti Aris dari Chakim. Jadi teruskan mendengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rohman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

0: Yusri Abdul Halim.
1: Mendengar lagu Bukalau Radio
0: dan Syihab Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam, agama yang sempurna, sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rejab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau, ada teman. Oh, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Ya, kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashhabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang bertambah-tambah barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, bau betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam je, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisyaran pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali di jam yang terakhir. Tugasan saya, Ezel, menemani anda di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang dengarkan di RTM Klik yang betul-betul percuma, dan juga mungkin ada yang dengarkan ketika memandu waktu ini. Hati-hati memandu, dan kalau tadi sempat saya jenguk dekat luar, cuaca hujan ketika ini. Jadi kalau di tempat anda sedang hujan, kepada anda yang memandu tu, hati-hati di jalan raya, jalan licin, penglihatan pun mungkin sedikit terhad. Jadi pandu dengan cermat, jaga jarak, jangan tergesa-gesa. Kalau nak nak bertukar lorong, gunakanlah isyarat kenderaan anda. Okey, insyaAllah kalau kita sama-sama berhemah, perjalanan kita akan lebih selamat. Okey, dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda info yang saya perolehi dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Di Lebuh Raya Sirk E18, susulan berlakunya air bertakung di susur masuk exit 1809 dari Putrajaya arah utara, dari Putrajaya ke persimpangan UPM, dari Sungai Rama ke Unit 10, lorong kiri ditutup, trafik perlahan dan cuaca hujan. Jadi patuhi arahan petugas di lokasi, berhati-hati ketika memandu. Begitu juga di Lebuh Raya NPE E10, susulan berlakunya air bertakung di kilometer 18.9 arah timur dari PJS ke Jalan Templer, lorong kiri terhalang, trafik perlahan kerana cuaca hujan di lokasi. Jadi anda kena awasi sebarang halangan di hadapan, dan pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Sambil-sambil itu, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu untuk anda petang-petang ni, persembahan dari Iwan Fantasia, Musim Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini, namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan, sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
3: And Mbappe! Star after French star!
2: Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan.
0: Lukman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

Abdul Khalid. Mendengar lagu bukalah radio. Dan Syihaz Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

untuk anda semua impian seorang nelayan persembahan kembara. Membawa kita ke pukul 5.32 minit petang waktu ini. Selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan pastinya saya nak menyapa kembali rakan-rakan kita yang berada di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Uminab, Hasnur Rizal katanya salam Sabtu, selamat bertugas menemani pendengar yang bersantai, katanya dari Tanjung Malim. Cuaca nampaknya nak hujan petang ni. Cantik bunga dalam taman bersama DJ Ezel, teman berteman. Terima kasih Hasnur Rizal. Biah-biah pun ada, tidak ketinggalan. Hamdan Arifin, seperti biasa, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Sunflowers juga, Rosida Safil, salam hujung minggu katanya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran. Osman juga ada. Pak Su Omar katanya, salam hujung minggu DJ Ezel, selamat petang dan selamat bertugas di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga sihat sejahtera dan berbahagialah selalu. Okey, katanya dengan ucapan selamat petang. Terima kasih. Aris Khairis katanya selamat berkonti DJ Ezel. Ingat Nasional FM, ingat DJ Ezel. Oh, ya ke? Terima kasih Aris Khairis. Dan juga kita ada Hazrul Ramli, Pak Yun Senai, JDT, Ahran Ahram Ahmadal. Terima kasih dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Abdullah Ali, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, Ramli Lee, Nuriwi dan juga Aiman Taman Ria Miau. Katanya salam hujung minggu. Terima kasih kepada anda semua dan kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda dengan lagu-lagu retro petang ini. Ini dia persembahan yang pastinya lagu ini mungkin mengembalikan kenangan kita di tahun 90-an. Okey, ini dia yang bertajuk Kasih Kita untuk anda semua. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

nasib pasukan Sepanyol dan juga Argentina. Yang penting penyokong-penyokongnya untuk anda semua peminat bola sepak, debaran semakin terasa kerana tinggal selangkah saja lagi untuk kita mengetahui siapa yang bakal bergelar juara dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di antara pasukan Sepanyol dan juga Argentina akan disiarkan melalui saluran TV OK dan RTM Klik, juga di saluran Sukan Plus dan RTM Klik pada pukul 1 pagi 20 Julai 2026. Apapun, pagi nanti kita akan juga menyaksikan penentuan tempat ketiga dan keempat di antara Perancis dan juga pasukan yang pastinya kita nantikan, pasukan England, pada pukul 4 pagi nanti, semestinya di saluran Sukan Plus dan RTM Klik dan juga saluran TV OK dan RTM Klik. Jadi apapun yang anda lakukan waktu ini, terima kasih kepada anda. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan sebentar lagi saudara, anda akan ditemani oleh sahabat saya AJ yang akan teman anda dengan pelbagai perkongsian. Semestinya kita ada Biz On Air kejap lagi bersama dengan pengasas Raw Denim House. Apakah perkongsian yang bakal dikongsikan? Sama-sama kita dengarkan nanti. Dan juga pilihan bersama 2.0. Jadi untuk itu, saya Ezel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Salam hujung minggu untuk semua. AJ Al-Jalani di sini menemani anda 18 Julai 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, Ezel, yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula. Pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman. Teman bertemanlah kita hari ini, ya. Sebentar saja lagi, kita akan ikuti Biz On Air di Nasional FM bersama dengan tetamu kita, Encik Ahmad Safwan Nizam Kamarudin, iaitu pengasas Raw Denim House. Jadi terus kekal bersama dengan saya semestinya, di mana tu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kita berdansa, berjoget dulu dengan lagu ini, Joget Sayang Disayang.

0: Dengarkan Beef on Air. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ seperti yang dijanjikan. Petang ini kita akan bersama dengan seorang usahawan, iaitu Encik Ahmad Safwan Nizam Kamarudin, iaitu pengasas Rodenim House. Jadi di talian pada waktu ini, assalamualaikum Encik Wan. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Okey ke tu? Cuaca macam mana? Okey ke?
1: Oh, kat sini hujan.
0: Hujan ya, samalah. Sama dengan kami di National FM pada waktu ini, hujan. Encik Wan, kini berada di mana?
1: Saya di KL. Saya berada di Setapak.
0: Oh, baiklah. Encik Wan, mungkin boleh Encik Wan kongsikanlah apa cetusan idea yang mendorongkan Encik Wan memulakan Rodenim House ni pada awalnya?
1: Okey, pertama-tamanya, kalau ditanyalah tentang cetusan idea yang mendorong kita untuk buat Rodenim House, sebenarnya tak larilah kita orang lelaki ni, budak lelaki ni, dia perasaan ingin tahu. Itu cetusan pertama lah.
0: Perasaan ingin tahu tu ya?
1: Perasaan ingin tahu. Jadi ingin tahu tentang proses, bagaimana sesuatu tu dibuat. Jadi itu menjadi antara pendorong utama untuk kita mula-mula buat Rodenim House ni dululah.
0: Baik. Jadi dalam dunia perniagaan tu kan, cabaran mesti ada kan Cik Wan kan? Jadi apa antara liku-liku paling mencabar yang pernah Cik Wan lalui, dan bagaimana Cik Wan menghadapi untuk terus bertahan dalam perniagaan ini?
1: Okey, dalam dunia perniagaan ni, tambah-tambah dalam industri kreatif lah. Okey. Satu cabaran tu bagi saya sebagai seorang yang datang daripada keluarga yang bukan berlatar belakangkan bisnes, cabaran utama adalah money management lah. Pengurusan wang. Maknanya sebab dunia bisnes ni, kita ada hari kita dapat banyak, ada hari kita dapat sikit, ada hari tak dapat langsung. Jadi kalau kita money management kita fail, dan benda lain pun boleh menjejaskan banyak proses-proses dalam nak smooth atau nak melicinkan urusan perniagaan tu sebenarnya. Itu antara cabaran lah bagi saya lah.
0: Baik, faham. Disebabkan itulah, pengurusan wang itulah perniagaan Cik Wan kekal sehingga kini kan?
1: Alhamdulillah, betul.
0: Jadi selain produk yang ditawarkan, apa lagi nilai tambah ataupun manfaat yang cuba Tuan Cik Wan bawa kepada masyarakat melalui perniagaan ini?
1: Okey, nilai tambah yang kita bawa ke dalam masyarakat melalui perniagaan ni sebenarnya adalah kita sebenarnya banyak membuat karya tentang cerita-cerita rakyat. Okey, pada jeans kita, pada t-shirt, kita banyak membawa peristiwa ataupun detik-detik penting dalam masyarakat Malaysia ni sendiri.
0: Mungkin Cik Wan boleh bagi penerangan macam ni contoh yang dimasukkan oleh Cik Wan.
1: Okey, contoh kita ada beberapa karya kita yang kita buat tentang Pak Kaduk, cerita tentang Pak Kaduk. Maknanya menang kampung, menang sorak kampung Tegadai contohnya. Itu antara awuk-awuk kita yang kita buat dan kita letak dalam t-shirt, kita buat dalam jeans. Okey, sebabnya kita nak, kalau boleh, bukan sekadar menjual produk saja, tapi kita mahu masyarakat menghargai
0: sejarah,
1: setiap
0: seni.
1: Ya, betul. Peristiwa dan detik penting dalam negara bangsa, supaya kita boleh belajar dari kegagalan masa lepas dan tidak mengulanginya. Itu penting.
0: Kira dalam seni Encik Wan sendiri tu ada pengajaran lah yang cuba diselitkan.
1: Benar. Itu adalah nilai tambah lah yang kita tukar dengan customer.
0: Baik, mungkin anda yang baru saja mendengarkan bersama dengan saya pada waktu ni, Encik Wan, iaitu seorang usahawan lah bagi pengasas Rodenim House dalam Biz On Air. Dan Encik Wan, sebenarnya kan Encik Wan, ramai yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini. Apa rahsia atau dalam mengekalkan momentum perniagaan ni, apa prinsip ataupun pegangan utama yang menjadi tunjang kekuatan Encik Wan sehingga ke hari ini, selain daripada pengurusan wang itu tadi?
1: Okey, apa yang menjadi tunjang okey, dan pembakar semangat lah. Okey, saya kalau ditanya dalam urusan bisnes lah, untuk urusan perniagaan ni, antara tips ataupun nasihat awal yang saya selalu highlightkan adalah, kalau anda betul-betul minat keusahawanan, anda boleh bermula seawal mungkin. Okey, bermula seawal. Maknanya contohlah,
0: kalau hari ni rasa kalau hari ni rasa saya nak berniaga, saya terus berniaga je macam tu.
1: Bukanlah maksud dia macam tu. Maksud saya contoh, kalau kita mungkin kita ni umur 20-an, kalau boleh bermula seawal umur 20-an tu, kita dah start dah dengan bisnes. Tak kisahlah modal kecil ke besar, kita dah start. Sebab kita nak biasakan dengan sepak terajang dunia bisnes ni. Ada hari rugi, ada kadang-kadang kena berniaga dalam hujan, berniaga bawah ribut, bawa barang ke situ ke sini kan. Sebab semua benda tu akan membentuk karakter kita pada akhirnya. Itu pentinglah. Jadi tu antara tips lah. Kalau tanya saya, sebab tu saya always lah selalu highlight kepada student, pelajar yang saya bagi ceramah semua kan. Saya share bermula seawal mungkin. Sebab saya sendiri pun bermula berniaga ni daripada saya sekolah.
0: Jadi selain daripada tips ataupun nasihat daripada Tuan Wan sendiri kan, mungkin Tuan boleh kongsikan pembakar semangat muka ahli keluarga ke macam mana?
1: Pembakar semangat saya sebenarnya adalah arwah ayah saya sendirilah. Sebab arwah ayah saya ni dia seorang yang sangat mahir dalam reverse psychology. Sebab arwah ayah saya dia cakap lah, bukan dia tak downkan saya. Tapi dia always cakap yang I'm not good enough.
0: Jadi kita nak buat lebih baik lagi. Lebih baik lagi.
1: Ya betul. Kadang-kadang kita anak lelaki kan,
0: rasa tercabar.
1: Kita rasa macam aku boleh buat ni. Tapi walaupun dah dapat anugerah ke apa, Dia takkan puji lebih. Dan dia tak condemn. Tapi dia akan always say that You are not good enough.
0: Yes. Tapi sebenarnya kan, kira ketua keluarga lah Abah kan, dia kadang-kadang dia bangga dengan anak, tapi dia tak nak tunjuk kan.
1: Betul. Itulah sifat seorang ayah.
0: Jadi melihat kepada perjalanan Cik Wan sendiri kan dalam Raw Denim House ni, apa yang ingin Cik Wan capai untuk membawa perniagaan ini ke tahap yang lebih jauh pada masa akan datang?
1: Melihat kepada perjalanan Raw Denim House, apa yang saya nampak lah, apa yang kita cuba tanamkan ke dalam masyarakat dan pengguna pada hari ini, semoga Raw Denim House ni berakar umbi menjadi budaya dan gaya hidup. Sebab kita bukanlah kita deliver ataupun kita bagi jeans sahaja, t-shirt sahaja. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang kita kongsikan dengan masyarakat tentang kepentingan untuk kita tahu tentang jati diri kita, supaya satu hari kita tidak sesat dalam arus kemodenan. Itu paling penting. Supaya Raw Denim House ni menjadi satu identiti budaya one day. Yang tu yang paling saya harapkan.
0: Itu yang cuba Encik Wan terapkan dalam hasil seni.
1: Betul.
0: Dalam usahawan Encik Wan ni, keusahawanan. Baik, pendengar sebenarnya dia ternanti-nantilah kalau ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai perniagaan Encik Wan sendiri, mungkin mereka boleh merujuk terus ke akaun media sosial rasmi Raw Denim House. Boleh ke kongsikan?
1: Betul, kita ada akaun media sosial. Kita ada di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Type je Raw Denim House. Ataupun kalau nak buat sebarang pembelian atau nak tengok produk, boleh pergi ke www.rawdenimhouse.com.
0: Mungkin Cik Wan boleh ulangi sekali lagi media sosialnya, Raw Denim House, ataupun?
1: Ataupun boleh je tekan www.rawdenimhouse.com.
0: Baik, terima kasih Cik Wan.
1: Okey, DJ.
0: Baik, itu dia tadi. Terima kasih kepada Encik Ahmad Safwan Nizam Kamarudin, iaitu pengasas Raw Denim House, atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan penuh inspirasi untuk kita pada petang ini. Sambil kita meniaga, sambil kita terapkan kesenian ataupun pengajaran dalam sesebuah seni itu, ya.
1: Betul.
0: Jadi kami di Nasional FM mendoakan agar Encik Wan ataupun Raw Denim House terus maju, berkembang dan mencapai lebih banyak lagi kejayaan pada masa hadapan.
1: Amin. Terima kasih.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi ya Encik Wan.
1: Okey, insyaAllah.
0: Baik, izin nak mengucapkan juga terima kasih kepada penerbit kita hari ini, Nur Azlina Nordin, selaku penerbit Biz On Air. Jadi untuk anda, terus setia, terus kekal bersama dengan saya, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pemerkasaan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan warga kota terus diperhebat menerusi penganjuran program wilayah sihat yang berlangsung hari ini. Pemantauan peningkatan penyakit tidak berjangkit bandar seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan obesiti perlu ditangani melalui kesedaran awam. Faktor gaya hidup tidak stabil, kawalan pemakanan lemah, kekurangan masa bersenam dan rehat menyumbang kepada beban penyakit. Program menyediakan kaunter pemeriksaan dan saringan kesihatan percuma serta promosi untuk pengesanan awal dan pembudayaan amalan sihat. Seterusnya, kadar inflasi Malaysia menyederhana kepada 1.9% pada Jun berbanding 2.0% pada Mei, didorong oleh tekanan harga tenaga yang semakin reda menurut MBSB. Inflasi pengangkutan menerusi kepada 2.8% dari 3.8% menunjukkan pelepasan tekanan harga pengangkutan. Inflasi teras menyederhana manakala inflasi makanan kekal tidak berubah pada 1.4%. Risiko kenaikan harga kekal termasuk ketidaktentuan geopolitik, penyusutan ringgit dan peningkatan kos pengeluaran. IHPR meningkat 7.8%. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mini Piala Dunia.
3: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Baik sahabat semua, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Nikah Cerai dan Rujuk, memahami hukum dan hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Maliki Yaakob dan diterbitkan oleh Fauzi Marzauki. Rakaman raudah ini telah berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri.

Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dah jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan nak percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini adalah keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang terpenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapak didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga, punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa, perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki
isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Ramai orang macam ni. Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang, setiap pasangan. Tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat kahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, pada jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insya Allah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, itu dia tadi pertemuan nyanyian Era Fazira menemani anda pada waktu ini. Dan setiap pertemuan tu tak semestinya meninggalkan senyuman. Kadang-kadang pertemuan tu membuatkan kita terluka, terguris hati. Tapi pertemuan anda bersama dengan AJ di Radio Nasional FM ini insyaAllah akan membuatkan anda tersenyum gembira, santai-santai di waktu ini. Jadi kan hujung minggu ini sebagai peluang lah sebenarnya untuk anda berehat, menenangkan fikiran kan. Beri ruanglah untuk diri sendiri. Sebabnya kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni adalah yang terluka. Jadi waktu hujung minggu ni lah untuk anda memanjakan diri anda. Semoga apa luka anda tu segeralah sembuh ya. Jadi semoga hari-hari membawalah ketenangan sambil mendengarkan Nasional FM, bertemankan AJ pula tu. Jadi terus kekal dengan frekuensi ini, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa dihadi. Dan terimalah, hatiku kau guris luka, tapi hati AJ tak terguris, kerana AJ tahu anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda.

Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial. Antaranya kita ada Ita Chot. Assalamualaikum AJ, selamat petang. Selamat bertugas di Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Ipoh hadir, terima kasih Ita Chot. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Razak Balangi juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Marsha Saleh, assalamualaikum AJ, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu, di samping menjalankan tugas dan segala urusan dipermudahkan. Salam hujung minggu, sihat ceria selalu. Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih juga kepada Marsha Saleh. Semoga dipermudahkan urusannya pada hujung minggu. Dan juga sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal bersama dengan saya. Ini dia, Dendangan Laguku dari Carefree, menemani anda hanya di Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 107.9.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran. Ya? Karena itu dia pasti akan datang شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang bertambah-tambah barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di 3 tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, tahu betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama Suratul Ikhlas. Bukan saya saja baca tau, bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam #penyiaranjakim. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi tepat 7.31 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.

Hendak perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Listening. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
1: On your mark, get

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Beberapa lokasi di Petaling Jaya termasuk Medan Selera 223 dilanda banjir susulan hujan lebat di Lembah Kelang petang tadi. JBPM terima laporan banjir pada pukul 4.35 minit petang. Pasukan bomba tiba kira-kira 20 minit selepas laporan diterima. Paras air di lokasi dianggarkan sekitar 2 meter. Tiada pemindahan penduduk dilaporkan. Sehingga pukul 5 petang tadi, JBPM Selangor menerima 4 panggilan berkaitan pokok tumbang tanpa mangsa. Seterusnya, bermula 10 pagi esok, Dewan Seri Perdana di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Tanjung Rambutan bakal bergema dengan semangat patriotik sempena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Perasmian peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 oleh Perdana Menteri termasuk penyerahan Jalur Gemilang kepada pasukan TLDM, nyanyian Negaraku dan bacaan ikrar rukun negara. Majlis diadakan secara tertutup tetapi disiarkan langsung menerusi RTM bernama Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan Japan. Pelbagai program sepanjang bulan termasuk larian patriot, kempen Satu Rumah Satu, Jalur Gemilang, kembara bahasa dan sambutan kemuncak 31 Ogos. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
3: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
4: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
3: Rahman Peruski.
5: Jalan-jalan pun seorang.

0: Bukanlah mari mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
0: Sama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Lapan 27 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menjadikan National FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya AJ Al-Jalani di sini menemani anda bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12:30 malam. Dan diharapkan semuanya sedang beristirahat pada waktu ini. Santai-santai je bersama dengan AJ. Hari ini 18 Julai 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga murah rezeki, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan bersyukurlah setiap nafas, setiap langkah yang kita dapat pada hari ini. Dan sampai kini kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Sadin Sadin. Selamat malam untuk AJ. Selamat ke udara, jaga kesihatan untuk anda semua. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih Sadin Sadin. Awak juga tahu kena jaga kesihatan. Osman juga turut menemani saya, Lina Roslinda. Salam hujung minggu, semoga ceria di hujung minggu. Hari ini tak ke mana-mana, duduk di rumah saja. Hujan lebat, siap guru petir di Parit Raja. Allah comel. Siap gambar ada kucing berselimut. Takut ya, awak takut guru ya. Baik, terus kekal menemani AJ, okey. Seterusnya Pak Su Omar juga turut menemani saya, diucapkan nak semoga dipermudahkan urusan dan ceria selalu dengan diiringi ucapan moga ceria dan bahagia selalu hendaknya. Terima kasih Pak Su Omar. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Salam hujung minggu. Piuit, AJ datang lagi menemani anda sambil hujan lebat. Syok ni layan hujung minggu bersama dengan AJ National FM sentiasa di hati. Piuit weird untuk awak juga Zikri kerana memilih National FM sebagai teman awak pada hujung minggu ini. James Pengiran juga turut menemani saya. Ita Rozaya Sumandak Sabar, salam hujung minggu untuk semua. Dari Sabah ke Kuala Lumpur menemani AJ. Terima kasih banyak. Nur Isa juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bertugas AJ. Terima kasih. Wow, ada gambar saya. Kita berpegangan ke tu, macam mana tu? Hamdan Arifin juga turut menemani saya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, terus kekal teman berteman kita hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 18 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.50, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.08 malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Bahru 8.33, Bandaraya Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42 malam, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alor Setak Kedah 8.54 dan Kangar Perlis 8.55 malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Rozi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pasti ada teman tau. Ada teman. Oh, ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah, bawa betul jiwa Quran. Handphone, ada perisi yang Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah nama Suratul Ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

usah ditambah bara yang disimpan. Nah, kadang-kadang kita ni manusia, bila dah terluka kita simpan kan. Nah, bila kecewa pun kita pendam je. Tapi kalau terlalu lama disimpan, siapa yang penat? Awak juga sendiri yang penat kan. Jadi malam ni apa kata kita belajar untuk kita lepaskanlah sedikit demi sedikit. Tak perlulah tambah marah, tak perlulah menambah rasa kecewa. Ya, setiap orang pasti akan marah, setiap orang pasti akan kecewa. Awak tak faham perasaan saya? Ya, saya faham. Cuma saya tak nak awak simpan itu di dalam diri awak tu terlalu lama. Sebab bara yang kecil kalau selalu dikipas, apa jadi? Lama-lama boleh membakar kan? Boleh membakar diri sendiri, keluar api itu. Apa yang dah berlaku jadikan pengajaran. Apa yang masih boleh diperbaiki, kita cuba perbaiki. Yang penting jangan lupa jaga diri sendiri, jaga hati anda, tenangkan fikiran. Jadi malam ni kita santai-santai sambil mendengarkan lagu-lagu daripada pilihan sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Jadi diharapkan nak semua yang sedang mendengarkan Nasional FM berwaktu ini sentiasa rasa bahagia. Terus kekal bersama dengan AJ. Dan ini dia permintaan daripada sahabat kita, Princess Sue daripada Blue. One love khas untuk anda. AJ love anda sangat.

0: Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Perus.

0: Jika apa hal ini?
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir.
2: Aku bukan hanya sebarang mata.
0: Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sayang-sayang semua, 9.55 minit malam pada waktu ini. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian daripada Stacey, Kisah Dongeng. Permintaan daripada sahabat kita, Ahram dari Sabah, dengan ucapan selamat menghayati dan semoga terhibur dengan pilihan bersama pada malam ini. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi

0: tapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. PM lancar Avatar Anwar, manfaat AI untuk dengar suara rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Avatar Anwar, kembar digital berasaskan kecerdasan buatan AI sebagai medium baharu bagi memperluaskan komunikasi dengan rakyat serta mendapatkan pandangan dan aspirasi mereka secara lebih mudah. AI membuka dimensi baharu supaya suara rakyat terus didengari walaupun pemimpin tidak dapat berada di semua tempat. Avatar bukan sekadar watak digital. Ia lanjutan digital untuk terus mendengar, membantu dan berkhidmat demi Malaysia madani. Kerajaan mengajak rakyat berkongsi pandangan melalui avatar termasuk menghubungi talian 0378850523 bagi wancana baharu dan kemajuan negara. Seterusnya, semua pemain industri durian disaran untuk terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Pematuhan protokol yang dipersetujui dengan GACC perlu dipertahankan untuk memastikan akses pasaran China terus dikekalkan. Tiada pelaksanaan kaedah baharu secara unilateral tanpa kelulusan rasmi kerana boleh menjejaskan syarikat dan keseluruhan industri durian negara. China kekal destinasi ekspor terbesar, menjadikan durian antara subsektor agromakanan bernilai tinggi negara. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ di hujung minggu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amboi, ada yang menari. Tak salah urat ke menari itu, bang? Baik, itu dia yang sedang-sedang saja nyanyian Nek Iwan. Permintaan daripada sahabat kita, Alanak Nashi Mirudin. Serian Sarawak khas untuk semua pendengar setia Nasional FM. Terus kekal bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti, okey? Jangan tukar frekuensi. Janji, ya?
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Ayam dan Lapeh, nyanyian Anita Sarawak, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa, buat hiburan semua sahabat dan keluarga, moga terhibur. Salam santai, salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, santai-santai ini kan, ataupun yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga murah rezeki selalu. Dan sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, berhati hati-hatilah ya. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Ariza, salam hujung minggu untuk semua. YB Raja, Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Osman Muhammad Muhaimin, salam hujung minggu. Princess Su, salam Sabtu, happy bersiaran di segmen Nasional hujung minggu, enjoy your weekend. Terima kasih Princess Su. Seterusnya Noxy Moses juga turut menemani saya. Hida Mulyani binti Ali Hida, salam hujung minggu untuk semua. Selamat malam dari Ida Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim. Nasional FM, sentiasa special di hati Ida selamanya. Amboi, awak pun Ida, sentiasa istimewa untuk kami semua di Nasional FM. Haji Halijah Hamzah juga turut menemani saya. Semoga sihat-sihat ceria hendaknya untuk semua pendengar. Amin. Zainab Hussein, Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada waktu ini. Dari Kuala Lumpur, Taman anak pertama Kampung Semerah Padi hadir. Baik, itu antara sahabat-sahabat yang menemani AJ. Untuk anda, terus kekal, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita. Seterusnya datangnya daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, mengingatkan lagu daripada S Club 7, Never had a dream come true. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Aniza Samin daripada Crystal Seragam Hitam. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara sejuk.

0: Pilihan bersama.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Salam hujung minggu untuk semua, dan ini dia sedikit info kenderaan rosak di E36 Jambatan Pulau Pinang. Terdapat lori rosak di kilometer 0.4 arah barat dari Perai ke Pulau, lorong kecemasan dan kiri terhalang. Namun, trafik terkawal. Jadi untuk anda yang sedang memandu baru waktu ini, awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu dan sila fokus pada pemanduan anda. Awasi sebarang halangan di hadapan. Seterusnya, info kemalangan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu susulan terdapat kemalangan di kilometer 457.8 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lancan. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan, jadi berhati-hatilah ketika memandu. Dan untuk anda yang sedang memandu baru waktu ini, pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan dan pastikan kenderaan anda tersebut daripada brek, lampu, semuanya berfungsi dengan baik. Terus kekal bertemankan saya AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Semakin Benci Semakin Cinta, nyanyian Siti Sarah dan juga Shuaib, permintaan daripada Noraini. Noraini buat hiburan semua, semoga terhibur. Tadi kita dah dengarkan kan lagu daripada Sofas, tajuknya Cinta. Lagu itu permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
3: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: listening
1: to Nasional FM.
0: One in a Million, nyanyian Neo. Permintaan daripada sahabat kita, Zakaria Sulaiman. Salam hujung minggu untuk semua dari Bintago Sarawak. Diharapkan nak semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebut pasal One in a Million ni kan. Nah, setiap orang sebenarnya ada keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu melihat kekurangan diri kita sampai kita lupa sebenarnya banyak sangat perkara yang membuatkan kita berbeza dan berharga. Begitu juga dengan pasangan lah, ataupun orang yang kita sayang. Dalam berjuta-juta manusia ni, kenapa kita tersangkut dengan dia seorang ni? Sebab apa? Sebab dia hadir dan membawa dirinya sendiri, dan itu merupakan salah satu tarikan untuk anda jatuh cinta kepada pasangan anda. Jadi hargailah diri sendiri dan hargailah pasangan anda, kerana hari-hari bila kita bersama itu lebih bermakna. Setiap insan tu sebenarnya istimewa.

0: Apa hal ini?
1: Mendengar lagu bukanlah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
2: Mini Piala Dunia.
0: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Perlu Haninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Sudah kahwin ke belum? Nyanyian Lukman Podolski dan juga Bunga menemani anda pada waktu ini. Permintaan daripada Mira. Ha, itu satu perkataan yang macam kita, yalah, untuk yang masih bujang lah kan. Dah kahwin ke belum ni? Ha, soalan yang kadang-kadang nampak biasa tapi boleh buat seseorang tersenyum atau tersenyap sekejap. Ha, macam sentap macam tu kan. Sebenarnya setiap orang ada perjalanan hidup masing-masing. Ada yang cepat bertemu pasangan, ada yang masih mencari. Ha, ada juga yang bahagia dengan fasa kehidupan yang mereka sedang lalui lah pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kisahlah pak cik, mak cik, tua, muda, lelaki, perempuan kan. Jangan ukur kebahagiaan seseorang itu hanya pada status. Yang penting bila sampai waktunya nanti, sampailah. Biarlah ianya hadir dengan insan yang tepat, bukan sekadar insan yang cepat datang tapi tak berkekalan lepas tu. Apapun status anda bermalam ini, terus hargai diri sendiri dan nikmatilah perjalanan hidup yang anda sedang lalui. Maklumlah sekarang ni tengah bujang, lepas ni dah berpasangan, mungkin aktiviti ataupun perjalanan anda agak berbeza. Jadi nikmatilah ketika bujang pada waktu ini. Jangan sedih-sedih kalau orang tanya tu macam ni, tak tahulah kan. Tapi tepuk dada, tanya selera. Kalau boleh nak menjawab tu, janganlah menyakiti hati orang yang bertanya. Kita jawab sopan-sopan je ya. Terus kekal setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang, hanya di Nasional Warna.
5: Dia yang hari paling seronok bila masak tu ialah bab memakan.
6: Untuk saya sekarang dengan keadaan saya, umur saya, masak tu tak menyeronokkan dah untuk saya.
5: Macamlah tua sangat, Zura. Oh,
6: saya nak makan je.
5: Itulah dia. Saya fikir kan, ada tak sesiapa yang boleh mencipta mungkin kerusi yang kita masak sambil duduk. Kursi roda kita bergerak zu kulu kilik macam tu kan.
6: Awak memang mimpi naik kursi roda tu.
5: Dia sebab bila kita berdiri, terasa kelenguhan di pinggang, kelenguhan di betis.
6: Ini hari Jumaat tau. Jumaat ni kata doa kita makbul.
5: Oh tidak, okey, tak apalah. Terus kepada terus kepada resepi kita.
6: Kau betul-betul orang nak bincang.
4: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor, kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera Jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekanan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: menemani anda pada waktu ini. Nyanyian Rio permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan ucapan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda, dan diharapkan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan inilah jam terakhir. Lagu-lagu yang anda dengar, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani malam anda. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kira Batangan Sabah, mengucapkan selamat malam, selamat menghayati siaran terbaik ini. Untuk semua yang berada di sisi radio, terus kekal bersama dengan Mama AJ. Allah, terima kasih Ahran. Seterusnya, Rosida Safir juga turut menemani saya dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan. Muhammad Azharun, daripada mana ni? Oh, luncur terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Salam hujung minggu untuk semua. Biah-biah juga turut menemani saya, Ford Ranger Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam ni. Baiklah. Okey ke tu? Awak cuba mandi. Mungkin awak tak mandi tadi sebab tahu awak rasa panas. Semoga tugasan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tau Niza, pilih Nasional FM. Terima kasih teman Mama AJ. Nurul Azimi Rafati juga turut menemani saya. Salam dari Bintulu untuk semua. Omar Dugasan, seterusnya siapa lagi? Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya. Dulu, kini dan selamanya Nasional FM, mantap. Abang Gemas, terima kasih. Abdul Ali, seterusnya kita ada Khatijah Muhammad Hamin, Jaliha Ismail, Rosli Daud. I want you be happy today. Oh Allah, terima kasih Rosli Daud. Saya pun nak awak bergembira pada hari ini dan selamanya. Apur Arminang juga turut menemani saya. Jadi untuk anda, jika sahabat-sahabat kita boleh terus kekal bersama dengan Nasional FM, anda pun kena terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Putra Borneo. Berlainkan lagu daripada Bonnie Tyler, It's a Hard Edge. Seterusnya, permintaan daripada Usif Joseph. Berlainkan lagu daripada lagu lama, Uji Rashid dan juga Datuk DJ Div, Hilang Resah Timbul Sayang. Untuk anda semua, AJ sayang semuanya. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Penghujung rindu dari Dato' Jamal Abdillah menemani anda, dan inilah dia pengakhiran untuk AJ menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terus kekal bersama dengan kami di National FM. Sebentar saja lagi Hanim akan menemani anda. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rohman Peruski.
3: Jalan-jalan pun seorang.

0: FM, Diana White dan Nigel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara sejuk.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonny Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang, usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan. Sebab kita kena sentiasa positif, walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peruski.
2: Jalan-jalan.

0: Charlie.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insyaAllah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

Syihah Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Anamaka dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Ah, paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni. Tadi hujan lah.
2: Siang tadi hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan, sampailah pagi. Saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siap lah, berwaspadalah untuk kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka. Mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat, Doktor, apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ini Doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita, Doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya, sebagai permulaannya, Doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni, Doktor, dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan, Doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh. Soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'kulun nar min Adam illa athar sujud." Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali asal sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatayyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita. 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian, wa jannatin, dan syurga, arduha lebarnya, ka ardis samai wal ardh, lebar langit dan bumi, wa'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya, memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apa pun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ni betul, doktor. Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
3: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka-neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula. Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air mendidih dan sebagainya itu, semuanya ini satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur, ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran, akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik, Allah Taala letak fi darkil asfal, dia punya tingkat, kita sebut hari itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah. Hujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan, apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya, neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa. Dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya? Manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu. 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa. Kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita. Dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita. Dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah. Dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah, maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bolehkah aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, termasuk ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Ya. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami
1: National Enterprise. Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso. Baik, Doktor. Kita nak terus sambung, Doktor, dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik, Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik, kan? Jadi macam mana, Doktor? Silakan.
3: Susah, Doktor, nak jawab.
2: Okay. Anaf dan Hanim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Itu, bahaya. Soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hal ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira, kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi alkitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun 10 bulan katakan dia buat jahat, masa kecil tak kira lah, masa dia dah sampai umur dia buat jahat, sampailah 60 tahun buat jahat, tiba-tiba ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita, na'udzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'udzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ini adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad. Semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'luk dalam bahasa Arab. Sa'luk ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun itu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dia penyamun. Tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap. Dia selamun untuk lebay. Dia selamun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar. Maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah. Sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain, lau araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami. Darah meleleh di leher kami. Kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Takpelah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umir. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina, nu'minus sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas itu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu, kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini, dia hidup. Kadang-kadang dia malap, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malap balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya, bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah. Walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah. Sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita duduk berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan, atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri. Dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh, orang beriman ini, dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita, memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut setengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor eh. Kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah eh. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya. Dan juga sahabat berdengar insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik dah ni, kita rasa kita dah cukup baik dah ni, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih ni dan anak dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib. Neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau-kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah. Ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka. Di kalangan, kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya, supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali, apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian. Bukan kita sorang-sorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua. Tak. Rasulullah terus turun. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi, bagi tahu kepada mereka. Wa'anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji, bagi melihat siapa yang terbaik. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti melakukan amalan baik. Terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah, dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal, tak mau. Sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu dari mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Kathir kata orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu a'lam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam. Sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam? Maza yakni intima ilil Islam. Apa erti saya mengenal Islam? Maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam dan perbualan saya Islam. Dan apa saja, kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Sunnah? Wallahu alam.
0: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salat FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di sebalik mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor.
2: Baik.
1: Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik. Ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di lauh mahfuznya, dia seorang ahli neraka, boleh ke dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka pergi ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Bermaksudnya ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tak ada yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahatlah aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula. Aduh.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
2: dia kata aku jadi jahat lah macam mana. Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku. Dengan panjangnya usia ini, aku akan berbakti kepada agamamu, ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan. Itu pasal kita ada sempena hari lahir kita. Panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya. Dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya, itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang. Walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah, kita tak tahu. Kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan. Agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata, kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi. Memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud. Bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yakni ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Syaban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, sehingga kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan.

0: kita ni. Jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali. Boleh doktor?
1: Boleh, boleh.
0: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT? Dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
1: Allahuakbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu je.
0: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
1: Bukan semua sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk, dah tindakan. Tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu dengan diutuskan rasul, diberitakan sesuatu sehingga logik akal pun kau boleh percaya akhirah Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak adalah orang nak pergi sembahyang. Tak adalah orang buat baik. Tak adalah manusia kaya dan manusia miskin. Tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga. Masuk juga syurga. Mana boleh? Tak bolehlah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah bagi orang beriman yang mempunyai dosa. Neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran. Yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon. Dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
0: Maka
1: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alaiha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesianlah aku. Fa innaka bina rahim. Kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir. Janganlah azab kami. Kamu berkuasa. Tuf bina ya Maulana. Lembutkanlah kepada kami, wahai Tuhanku, birahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengarkan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diradai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa doktor?
1: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
0: Amin. Terus masuk syurga doktor.
1: Kita akan masuk syurga Allah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
0: Betul.
1: Itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, Maka sekarang jom kita berseru.

0: dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, doktor, eh. Insya-Allah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
0: Bukan tengok bola saja.
1: Bukan tengok bola aja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khasyarah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
0: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi, insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni, 3 episod je doktor.
0: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti doktor di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Mat Nawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Bersama dengan saya Anam dan juga
2: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
2: minggu depan.
1: Minggu depan. Minggu depan
2: dengan Hanim lagi ke? Yang syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
1: Masa lagi. Kita
2: sebab saya nak masuk syurga tadi kan?
1: Okey, jangan bagi orang lain.
2: Betul.
1: Kita je. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
2: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Game Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan susunan lagu-lagu khas untuk anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang Anim ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

0: cara mungkin berulang.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Perancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini, Game Burung Hunters. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang

masih berjaga menyiapkan tugasan. Mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Murhantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara sejuk.

Selamat pagi sahabat Gem Buruh Hantu. Untuk setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan macam dah gemuklah sekarang, ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Gem Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan.

FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Kehangatan Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutamanya pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026 sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak ada lah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mesona FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Geng Bura Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di keadaan di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai, Perancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertembungan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini, minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dia jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan dah percaya tu, malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga, punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Berapa orang macam ni? Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat kahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak-peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

0: lagi. Kalau
1: Abu Halim
0: mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir. Sama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey. Sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Kona Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insyaAllah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Ayo dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: tahu ni apa hal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: اعتذرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Diana Wang ini nak teman anda untuk edisi hari Ahad 19 Julai 2026. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu, selamat hari Ahad. Tapi ada juga yang bekerja, jadi selamat bekerja. InsyaAllah saya akan teman anda lah bermula jam ini 6 pagi hinggalah panjang sikit sebab hari ini 6 jam hingga pukul 12 tengah hari, insyaAllah. Terima kasih semua Game Buruh Hantu bersama dengan Sharifah Hanim. Okey, yang mana bekerja shift malam tadi dalam perjalanan nak balik, hati-hati sebab tadi saya terang cakap betul-betul hampir kemalangan sebab ada kereta yang tersasar dari laluan. Betul-betul dah sipin-sipin kena kereta saya. Saya pun terpaksa lah horn panjang. Jadi yang mana mengantuk, micro sleep, berhentilah sekejap supaya kita tak membahayakan nyawa kita dan juga nyawa orang lain. Itu yang paling penting sekali, okey? Selamat menunaikan solat fardu subuh juga 5.59 minit pagi tadi untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan juga Ipoh Perak dah pun berkumandang azan subuh. Okey, jadi selamat menunaikan solat fardu subuh. Sekarang ni kalau di konti saya ni ada siaran ulangan untuk jaringan-jaringan gol lah bagi penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat untuk channel Sukan Plus RTM. Kalau tengok England 4 Perancis 0 untuk separuh masa yang pertama, dah pun masuk separuh masa yang kedua sekarang ini. Jadi anda boleh tonton juga di RTM Click, okay? Baik, jom kita layan dulu Sofian Suhaimi, Terasa Ada, hanya di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis ketanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Lukman Peroski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

Yusri Abdul Halim. Mendengar lagu Bukalau Radio dan Syihab Zikir. Sama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, sangat menarik untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang ni. Kalau anda tonton di saluran Sukan Plus RTM, betul-betul baru saja Mbappe menjaringkan gol yang ketiga untuk Perancis. Kalau awal tadi sekitar pukul 6 saya kongsi yang 4-0 jaringan didahului oleh England. Tetapi masuk minit yang kedua, okey, separuh masa kedua ni dah minit yang ke-68 dah ni. Perancis sangat pantas untuk mengejar kedudukan dan sekarang ini dah pun 3 jaringan yang berjaya dijaringkan. Minit ke-48, maknanya baru saja bermula separuh masa kedua, Mbappe menjaringkan gol. Kemudian minit yang ke-54, Barcola, dan juga baru saja tadi minit ke-66, Mbappe menjaringkan gol yang kedua untuk penentuan kedudukan bagi tempat ketiga dan juga keempat. Tapi masih berbaki beberapa minit saja lagi lah untuk mereka mengejar untuk masa tamat, dan kita dapat ketahuilah nanti siapakah yang bakal membawa pulang gelaran untuk tempat ketiga dan juga keempat. Okey, sebut tentang Piala Dunia, jangan lupa petang nanti, hari ini pun sepanjang hari dari pagi hinggalah ke lewat malam, kita akan memeriahkanlah dataran Merdeka untuk fiesta dan juga untuk fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Ada Nasional FM juga DJ Corner. Kalau anda dengar promo-promo yang kita siarkan pun, Nasional FM ada DJ Corner kat sana. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada gerai jualan. Dan yang menariknya, tengah malam nanti, petang pun dah bermula konsert. Lepas tu malam pun ada konsert penutup juga. Dan tengah malam nanti kita akan saksikan perlawanan final penentuan juara dan juga naib juara untuk Piala Dunia 2026, iaitu menyaksikan antara pasukan Spanyol dan juga Argentina. Okay, sangat menarik kan? Tapi kita layan dululah Syamil dan juga Ernie Zakri, Takkan Terlerai, semestinya di Nasional.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuk.

Musim banjir ni, ramai orang yang seronok tak kira kanak-kanak atau orang dewasa. Ada yang ambil kesempatan untuk memancing, main air, malah ada yang berpesta air. Jangan nak seronok sangat. Bahaya main air banjir ni. Boleh dapat penyakit. Lagi satu, boleh bawa maut kalau kena hanyut air deras. Berhati-hatilah semasa musim banjir ni. Banjir bukan membahayakan kesihatan je, malah membahayakan keselamatan.

0: datang ke penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Baik, itu isyarat untuk anda menang hadiah minuman berhasil Apple Fire dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy sekiranya anda menyertai teka penyampai. Bila dia? Setiap hari Isnin hingga Jumaat sahaja. Okey. Hari Sabtu, hari Ahad, cuti umum, tiada teka penyampai lah. Tapi anda boleh standby bersama dengan tiga suara. Macam mana caranya dia? Kalau ada pendengar yang pertama kali dengar Nasional FM ni kan, tukar punya frekuensi, lah tersinggah. Radio apa ni macam best je. Bukan macam lah. Memang best tau. Next level tau. Okey, jadi boleh sertai tiga suara melalui Facebook Live kita. Okey, yang paling penting follow dahulu, like dahulu page rasmi Nasional FM. Lepas tu join FB Live kita. Okey, utama 7 pagi menyusul sekejap saja lagi. Lepas tu saya akan kembali untuk jam yang kedua untuk terus temani anda dengan lagu-lagu terbaik, info terkini, Wana, Orang Biasa, Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wajah

0: pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990. Manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Tahniahlah untuk penyokong-penyokong pasukan England. Dah pun tamat untuk perlawanan penentuan tempat ke 3 dan juga ke 4. England menewaskan pasukan Perancis 6-4. Okey, jaringan oleh Bellingham. Ini minit ke 90 dan juga minit tambahan lah pada minit ke 8 tadi. Kemudian Saka pada minit ke 87 ini menerusi sepakan penalti. Kemudian Konsa juga minit ke 18 dan juga Rice ini minit ketiga. Bermakna awal pembukaan permulaan tadi separuh masa pertama, Rice terus saja menjaringkan gol untuk pasukan England lah, gol yang pertama. Dan Perancis menamatkan Piala Dunia 2026 dengan berada di kedudukan yang keempat, jaringan daripada Dembele, kemudian Mbappe, dua jaringan dan juga Barcola, 54 minit, minit ke 54. Dan tahniah juga untuk pasukan Perancis, peminat-peminat ataupun penyokong pasukan Perancis pun kita ucapkan tahniah juga kerana berada di tempat keempat. Sekurang-kurangnya saya cakap terus terang ni, ini ganjaran bagi pasukan yang membawa pulang tempat keempat ni, akan berada di tempat yang keempat ni akan membawa pulang ganjaran 114 juta ringgit ataupun 27 juta US dollar. Wow. Banyak tu gelap mata kita kan. Okey, untuk tempat yang ketiga, England akan membawa pulang wang ganjaran 123 juta ringgit ataupun 29 juta US dollar. Dan semua jumlah ni untuk makluman anda belum termasuk wang persediaan dan juga wang kelayakan yang diberikan oleh FIFA. Dan FIFA meningkatkan ganjaran kewangan kerana Piala Dunia 2026 ada lebih banyak pasukan, lebih banyak perlawanan, dan juga mereka menjana pendapatan komersial yang jauh lebih tinggi melalui hak siaran, penajaan dan juga jualan tiket. Okey, itu belum kira lagi ada bonus-bonus kemenangan, bonus khas daripada kerajaan negara mereka, penaja, persatuan bola sepak negara masing-masing. Pendek katalah Piala Dunia 2006 bukan sahaja trofi yang menjadi rebutan, tetapi juga wang ganjaran yang bernilai ratusan juta ringgit menanti pasukan yang berjaya untuk menduduki ataupun mendapat tempat yang ketiga, keempat. Juara akan membawa pulang 212 juta ringgit. Jadi untuk juaranya penentuan antara pasukan Spanyol dan juga Argentina, siapakah yang bakal bergelar juara Piala Dunia 2026? Kalau anda berkelapangan, jom okay, memeriahkan dan juga serbulah dataran Merdeka. Hari ini awal pagi ini dah pun bermula sehinggalah tengah malam nanti ada konsert. Ada konsert dua kali tau. Petang ni dah bermula konsert. Lepas tu malam pun ada konsert lagi. Hinggalah pukul 3 pagi kita akan tonton final Spanyol menentang Argentina menerusi skrin gergasi yang disediakan oleh RTM. Jadi boleh datang, ramai artis yang akan berada di sana juga. Okay, antaranya ialah Dato' Yusri. Jadi jom kita dengarkan Dato' Yusri, Doktor Pakar Cinta, Nasional FM.

0: hati lebih gembira.
1: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

6 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

khabar Salama, Aziz Harun dan juga Aisyah right now. Kota ini tak sama tanpamu. Samalah, itulah yang saya rasa. Nasional FM ini tak samalah tanpa anda semua. Gitu. Saja hujung minggu ni kan, santai-santai. Puji-puji sikit pendengar kita ni. Sebab apa tahu, anda semua memang luar biasa. Sebab sentiasa bersama dengan Nasional FM. Setiap segmen, kalau kita live TikTok, live FB, kita bersiaran di luar. Jadi anda memang terbaik lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kalau ada kelapangan hari ni, boleh bagi sokongan anda juga. Bukan sahaja untuk pasukan yang anda minati. Okay, untuk Piala Dunia ni, sama ada Sepanyol ataupun Argentina. Tapi anda boleh ke Dataran Merdeka. Sebab Nasional FM pun ada dekat sana juga. Ada Aizat Azam, Mama AJ, Amira, Nazri Fahmi, ramailah artis pun ada juga. Okay, macam anda dengar lah promo-promo konsert kita ni kan. Dan insyaAllah saya pun akan ada di sana sebelah petang dan juga malam untuk konsert bagi Piala Dunia 2026 ini. Lepas tu kita terus lajak sikit, kita layan final ataupun peringkat akhir lah untuk Piala Dunia ini. Akan menyaksikan pertemuan antara Sepanyol dan juga Argentina. Saya cakap terus terang, saya memang sokong Sepanyol lah. Okay, anda semua nanti kongsikanlah siapa pasukan yang anda sokong. Okay, sambil-sambil itu saya nak kongsi cuaca. Kalau boleh anda rancang perjalanan anda di Kuala Lumpur untuk pagi ni mendung, termasuk juga Putrajaya. Kalau di Kelantan, Terengganu dan Pahang, pagi ni tiada hujan lah. Tempat-tempat lain dijangkakan hujan dan juga ribut petir di beberapa tempat, khususnya di Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan juga Johor. Tapi kalau sebelah petang di Kuala Lumpur dijangkakan hujan. Okay, Putrajaya pun sama. Di sebelah malam, ini cun ni, Kuala Lumpur tiada hujan. Ini tinjauan cuaca oleh Met Malaysia menerusi portalnya www.met.gov.my. Okey, rancang perjalanan anda. Kalau boleh datang awal, datang awal. Cari parking, bawa anak kecil macam biasa. Persiapannya biar rapi, sebab malam ni pastinya ramai yang akan memeriahkan untuk nak tonton konsert secara percuma dan juga final Piala Dunia Spanyol dan juga Argentina. Senario cepat kaya, Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rohman Peruski.
2: Jalan-jalan pun seorang.

Syihab Zikir. Bersama penyampai National FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara. Sejuk.

0: Yuna Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM. Sentiasa di hati yang sedang sarapan. Makan apa tu pagi ni? Yang tengah memandu, hati-hati ketika memandu. Yang baru je bangun, nak masuk dapur, tengah buka, tutup, buka, tutup peti ais tu, apa nak keluarkan ni eh? Ada daging, ada ikan, ada ayam. Tengah fikir, keluar tu bukan untuk nak masak pagi ni. Nak keluar awal lah sebab nak masak untuk tengah hari. Pagi ni apa kata kita beli je, settle. Macam biasa buat je dia. Biasa lah awak. Jangankan pagi, tengah hari, petang, malam. Macam tu lah kita. Lagi-lagi hari Ahad ni kan. Kalau ada siapa yang macam nak rehat, me time. Selalu hari Senin sampai Jumaat tu masak. Hari-hari ni nak rehat-rehat. Belilah eh. Yang paling penting sekali, kita kenyang. Makanlah apa pun, okay. Sambil itu kita nak bagi laluan untuk Mami Yusof lah. Ringkas 8 pagi. Lepas tu saya akan kembali jam yang ketiga untuk terus temani anda. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa, dah bolehlah untuk rancang perjalanan anda hari ini. Jumpa kami di Dataran Merdeka untuk fiesta bola sebenarnya dengan penutupan ataupun kemuncak bagi final Piala Dunia 2026. Okey, ada macam-macamlah ada aktiviti dekat sana. Ada gerai jualan, lepas tu ada artis, ada persembahan, ada hadiah menarik, dan juga yang paling penting ada kami Nasional FM. Okey. Baik, jom kita beri pause seketika, kejap lagi kembali untuk terus temani anda.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.